Ya, jangan kedekut dengan ibu. Hulur ibu duit, rezeki mu melimpah. Luang ibu masa, hidupmu lebih bahagia. Beri ibu perhatian agar bila ibu pergi, tiada penyesalan. Beri ibu pelukan, masalahmu terasa ringan dan juga bebanmu berkurangan. Ibu tidak pernah meminta, ibu sering diam dan mengalah. Kitalah yang perlu peka. Itu dia kiriman daripada Kak Rus, Lambak Kanan.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini mengatasi rasa malas. Di dalam agama Islam, semua persoalan hidup manusia sudah diatur dan sudah diberikan solusi yang terbaik dari setiap permasalahan. Solusi yang diberikan juga berkaitan dengan ajaran kebenaran bagi seluruh umat manusia. Solusi yang diberikan tidak akan bertentangan dengan penemuan ataupun teori penemuan manusia. Islam tidak pernah ketinggalan zaman dari kemajuan teknologi dan sampai bila-bila pun, kerana ajaran agama Islam mengikuti kemajuan zaman dan akan diperbaharui sesuai dengan zamannya, akan tetapi masih berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bagaimana pandangan Islam mengenai kemalasan yang ada dalam diri manusia? Islam sudah sejak lama memberikan peringatan untuk masalah seperti ini dan memberikan perhatian yang besar. Contohnya, banyak doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bebas daripada kemalasan, kemiskinan, kefakiran dan lilitan hutang. Dan terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi, "Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas." Dalam surah Al-Fatihah, manusia dituntun oleh Allah bukan untuk meminta kebahagiaan secara langsung atau meminta syurga, akan tetapi meminta agar diberikan jalan yang lurus, iaitu jalan yang diberi nikmat, dan dihindarkan dari jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan yang dimaksudkan dalam hal ini iaitu proses yang harus dilalui oleh seorang Muslim untuk menghantarkan seseorang ke tujuan tertentu, dan jalan yang dimaksudkan adalah merupakan asbab untuk mendapatkan kebahagiaan. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kiriman seterusnya, ada saatnya kita terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Takut dengan masa depan, kecewa dengan keadaan, bimbang kerana jalan yang kita lalui terlalu sulit. Ya Allah, sentiasa ada meskipun kita rasa sendiri apa yang tersembunyi, doa yang setiap hari kita panjatkan di dalam hati. Tawakal setiap kekhawatiran diganti dengan ketenangan, dan setiap kesulitan Allah berikan jalan keluar tanpa disangka-sangka. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Rosni yang berada di Tutong.

Ya baik, seterusnya doaku hari ini katanya, ya Allah, ya Manan, ya Hanan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Muni. Semoga hari ini banyak keajaiban rezeki, segala urusan dipermudahkan, dilancarkan dan kabar baik yang akan datang. Serta selalu diberi kesihatan untuk diriku dan keluargaku. Amin, amin, ya Allah. Itu dia kiriman daripada pendengar kita, tidak ada nama disertakan.

tidak tahu rupa paras kita tanpa nasihat, kita tidak tahu di mana kesalahan kita. Ya, tanpa agama kita tidak tahu arah tuju hidup kita, maka jangan anggap diri kita sentiasa betul. Kerana yang pasti hanya Allah yang tahu siapa diri kita itu, dan Nadia Batu Marang. Dan kita berehat seketika untuk menyiarkan berita tepat jam 1 petang dan akan kembali selepas berita nanti. Ya, jangan lupa 1.30 kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz dalam rancangan Nur Iman.

0: Harmonii FM.
1: Inspirație, gloria, bahagia. Scăcem gloria, dar suntem auda.
2: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Singapura memeterai Memorandum Persefahaman MOU bersama Thailand bagi mengukuhkan kerjasama dalam pembangunan sektor sosial. MOU ditandatangani oleh Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura dan Menteri Pembangunan dan Keselamatan Thailand. Di bawah perjanjian tersebut, kerjasama akan diperkukuhkan dalam 5 bidang termasuk pertukaran pegawai antara institusi berkaitan serta perkongsian pengetahuan dan penyelidikan mengenai dasar dan program kebajikan sosial. Ia juga akan meliputi lawatan ke institusi perkhidmatan sosial dan aktiviti pembangunan kapasiti seperti bengkel dan latihan. Titik panas kebakaran hutan di Kalimantan Barat dan Tengah Indonesia kembali meningkat selepas sebelum ini menunjukkan penurunan. Menteri Perhutanan Indonesia berkata, kedua-dua wilayah itu menjadi keutamaan pihaknya dalam usaha menangani kebakaran. Sebongan itu, Menteri Perhutanan bersama Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana akan ke Pontianak hari ini bagi memperkukuh semula penyelarasan dengan semua pihak berkepentingan di Kalimantan Barat. Penyelarasan tersebut bagi mengurangkan jumlah titik panas. Jelas Menteri lagi, kemuncak fenomena El Nino dijangka berlaku pada bulan ini yang menuntut kerjasama dari pelbagai pihak bagi menangani kebakaran hutan. Presiden China Tuan Xi Jinping meninggalkan Kaherah selepas mengadakan lawatan rasmi ke Mesir. Semasa lawatan tersebut, Tuan Xi mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Tuan Abdul Fattah Al-Sisi. Kedua-dua pemimpin bersama-sama menyaksikan penandatanganan beberapa dokumen kerjasama dalam pelbagai bidang, antaranya kerjasama jalur dan laluan, kecerdasan buatan AI, ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama rangkaian bekalan dan industri. Kedua-dua negara juga mengeluarkan kenyataan bersama mengenai

0: Kejohanan Bola Sepak Liga Super Malaysia. DPMMFC dijadual beraksi di tempat lawan esok menentang Johor Darul Takzim. Perlawanan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Perubahan venue adalah berikutan keadaan berjerebu di negara ini. Sementara itu, para penyokong DPMMFC yang membeli awal tiket bagi perlawanan menentang Terengganu FC yang ditunda baru-baru ini boleh menggunakan tiket yang sama bagi perlawanan seterusnya yang berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Pemandu kereta lumba Formula 1 Lewis Hamilton bertekad memburu rekod kemenangan ke-6 di litar Monza Grand Prix Itali demi menghidupkan impian gelaran dunia ke-8. Hamilton yang kini mengumpul 183 mata di tempat ketiga berhasil memanfaatkan litar kegemarannya untuk merapatkan jurang kejuaraannya. Kejutan besar berlaku di Sukan Tenis Terbuka Amerika Syarikat apabila pemain tenis profesional Spanyol Rafael Jodar tumpas pada pusingan pertama kepada pemain Cina Bu Yun Chao Kete dengan keputusan 6-2, 6-1, 6-1. Disampaikan sekali lagi berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelaksanaan pembelajaran di rumah berikutan peningkatan PSI menuntut penyesuaian pantas pelbagai pihak. Antarabangsa, titik panas kebakaran hutan di Kalimantan Barat dan Tengah Indonesia kembali meningkat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nora Fazia Haji Mohin dan Aisyah Jailani, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 3 petang waktu Brunei.

Ya, 1:15 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam terus berhibur di Mesra Harmoni. Dan jangan lupa 1:30 kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz dalam rancangan Nur Iman. Ya, terima kasih yang sudah pun online. Kita ada Diana Popel, Zeleha Kampung Kiudang, Tutong. Terima kasih semuanya.

Ya, terima kasih juga untuk rakan kita Ayub Bukit Sibanging, juga untuk Luna yang berada di Meragang, Muara. Ya, terima kasih semuanya dan terus setia bersama kami di Mesra Harmoni.

Ya, sebuah lagu daripada Deddy Damhone dengan lagu Gubahanku, 1:23 minit tengah hari. Ya baik, terima kasih untuk Hasni Purple. Katanya cuaca di Kampung Kiudang Tutong panas ketika ini. Ya, alhamdulillah, kemanapun hala tujuan Auda mungkin yang sedang memandu ketika ini, hati-hati selalu tingkatkan kewaspadaan dan pastikan sentiasa mematuhi peraturan ketika berada di jalan raya. InsyaAllah, seketika nanti kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Mus Krisman dalam rancangan Nur Iman. Apakah tajuk akan dikongsikan, dengarkan. InsyaAllah 1:30 minit petang.

0: auditorium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
1: Serius? Macam best je bunyinya.
0: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
1: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call K-Pod Mall eh. Husband to be mesti happy ni.
2: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 7370370 untuk pertanyaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
4: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
5: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia bersama kita lagi dalam Rancangan Nur Iman. Ya, Rancangan Nur Iman seperti biasa telah hadir di hadapan saya Yang Mulia Ustaz Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustafa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa jauh bunyi suara Ustaz satu? Saya cek lagi ya. Okey, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih jauh lagi ya.
1: Okey. Kita sedang duduk berjauhan lah.
0: Okey, tak apa. Kita tanyakan kembali lagi selepas ini Ustaz. Yeah. Jangan ke mana-mana. Yeah.

0: Baik, kita kembali lagi bersama dengan Yang Mulia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, tu baru yang macam sebelah telinga.
1: Alhamdulillah.
0: Tu ya, alhamdulillah. Jadi mohon maaf atas sebarang keraguan tadi ya. Jadi Ustaz, alhamdulillah hari ini kita bersua lagi, berjumpa lagi, dan tajuk hari ini seperti yang kita dimaklum yang kita hadapi di negara Brunei Darussalam ketika ini, salah satu daripada bencana alam iaitu keadaan jerebu yang melanda negara kita ya, dan juga di serantau negara kita, kawasan negara kita. Jadi apa yang pasti, kita sebagai manusia biasa, hamba Allah, pastinya kita ni akan merasa resah, gelisah dengan keadaan yang terjadi. Jadi untuk itu kita ingin mengetahui bagaimanakah kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam menghadapi masalah ni Ustaz. Untuk itu saya serahkan kepada Yang Mulia Ustaz untuk memberi penerangan. Silakan Ustaz.
1: Auzubillahissamil'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Dan alhamdulillah, terima kasih Kak Jafau kerana berkesudian untuk menjemput saya lagi. Dan sama-sama kita ni membincangkan kita ni berkaitan tentang isu semasa yang berlaku masa ni. Sebabnya kadang-kadang Kak Jafau, kita ni selalu mendengar apa desas-desus, kita ni menyalahkan di antara satu sama yang lain. Ini salah kan, disalah-salahkan ni. Tapi kalau kita ni melihat kepada apa namanya diri kita ni sebagai masyarakat Islam, kita ni tahu dan sedar semua di dunia ni milik ni siapa yang punya?
0: Allah yang punya.
1: Maknanya kita ni lihat dalam surah Fatihah pun ada begitu, Maliki Yaumiddin. Maknanya anak memanglah sudah raja keseluruhannya. Malikum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita ni menyembah, kepadanya kita ni minta pertolongan. Jadi di sini kita lihat ke Jafar. Isu jerebu ni rasa bagi ingat-ingat pada umur-umur saya pada masa ni ya. Rasanya bukan satu benda yang biasa ataupun yang kita ni memang ya ada berlaku, pernah berlaku, tapi kadang-kadang berlakunya itu adalah ketikanya berhenti ya, apa ya. Tapi yang ini ada diberikan sumber adanya kebakaran. Jadi kebakaran itu bila kita melihat ini perbuatan siapa? Maksudnya perbuatan manusia. Jadi jelaslah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura iaitu ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maknanya, dan apa jua musibah yang menimpa kamu, maka ia adalah disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kamu, dan Allah mengampunkan sebahagian besar daripada dosa kamu. Nah, cuba kita ni melihat di sini, ya betul, jerebu ni ya datang arah kita ni tanpa diundang. Satu keduanya ya menyukarkan untuk kita ni membuat aktiviti-aktiviti biasa. Ketiganya, kita ni melihat di sana tu ada satu keimanan, apa nama itu, satu bentuk keyakinan bah. Maknanya asap batu ni nampak, tapi ia boleh menyerap ke jiwa kita ni, ke diri kita ni. Bila apabila saya terbaca daripada surat aspek kesihatan, katanya kalau orang yang mungkin apa nama itu, kalau orang berjoging lah contoh, orang berjogingnya okey, tapi kalau sudah masuk asap batu ke dalam, jadi ia akan boleh menyebabkan
0: penyakit,
1: kesesakan nafas.
0: Betul.
1: Sebab tu kita dikenal nasihatkan, tahu sudah

0: Jera pun masalah ni, jangan berjoging. Mm-hmm. Tapi yang hairannya, kenapa masih ada orang berjoging? Mm. Itu yang hairan bin ajaibnya.
1: Keluar rumah, Pak?
0: Keluar rumah. Tapi di sini kejah pau. Mm-hmm. Yang sebagaimana saya katakan tadi, satu, buatan manusia yang menunuk. Mm. Cuba kalau kejah

penyakit jantung dan pernafasan perlu kekal di dalam rumah apabila kualiti udara pada tahap tidak sehat. Dan itu nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini hari Khamis 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 September 2026.

untuk mendapatkan perhatian dokter ya. Pergilah ke hospital ataupun klinik-klinik berdekatan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ini buat Haji Habibi, terima kasih dengan kiriman kata-kata motivasinya itu tadi. Apa kabar pula pasangan Haji Din dan juga Hajah Sally pada malam ini? Haji Din ada mengantarkan gambar beliau berada di masjid. Agaknya ya, melihat dengan latar belakang gambar yang dikirimkan, terima kasih katanya menghadiri majlis tahlil malam Jumaat keluarga. Apapun, terima kasih kerana sudi bersama kita pada malam ini dan 9 malam nanti Auda, jangan lupa menemui bis kita untuk hiburan segmen Variasi Nusantara. Pelbagai lagu nanti akan kita bawakan kepada pendengar-pendengar, khususnya lagu-lagu bervariasikan Nusantara, termasuklah genre Ghazal, Inang, Dangdut Ada, Gambus, lagu-lagu rakyat dan sebagainya. Jadi apakah susunan lagu-lagu kami nanti? Siarannya bermula pukul 9 malam ini nanti.

8.55 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Baru saja kita mendengarkan sebuah lagu Inggeris dari tahun 1996 ya, bersama dengan kumpulan No Doubt, tajuk lagunya Don't Speak. Terima kasih semuanya kerana masih lagi memberi perhatian kepada kami. Harmony FM 94.1, 97.7 FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Izinkan suara ini, saya DJ Zul akan terus bersama sehingga pukul 10.30 minit malam ini nanti. Baik, tiba masanya untuk kita memberigakan kepada pendengar di luar sana ramalan am keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam untuk tempoh malam ini hingga awal pagi esok, seperti mana yang diterbitkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam untuk tempoh pukul 9 malam hingga pukul 5 pagi esok ya. Suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 35 darjah Celsius. Cuaca diramalkan pada amnya berjerebu dalam tempoh ramalan dan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 sehingga 20 km sejam. Jadi ini ramalan keadaan cuaca ya, pada amnya berjerebu dalam tempoh yang kita sebutkan bermula pukul 9 malam hingga 5 pagi esok. Suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 35 darjah Celsius. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 sehingga 20 km sejam. Wallahu a'lam bisawab. Auda boleh mendapatkan kemaskini cuaca ataupun maklumat cuaca untuk tempoh jangka panjang dengan menghubungi talian cuaca 114, ataupun auda boleh juga melayari www.met.gov.pn dan menerusi media sosial Jabatan Kaji Cuaca di Instagram @brunei.weather dan juga laman rasmi Facebook Brunei Weather. Dan untuk mengetahui juga bacaan Pollutant Standard Index ataupun PSI, auda boleh mendapatkannya menerusi Instagram Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri di Instagram @jastri.bn. Itu dia tadi ramalan am keadaan cuaca. Dan auda dalam keadaan cuaca semasa yang berjerebu dan kadang-kadang terasa terlalu panas ini, kita sukalah menyarankan ya agar sentiasa peka serta mengambil langkah berjaga-jaga. Jadi inilah masanya untuk kita mengurangkan ya aktiviti di luar jika perlu, dan pastikan tubuh kita cukup air dan senantiasa upaya-upaya serta mengikuti perkembangan cuaca dari masa ke semasa ya. Kesihatan dan keselamatan diri serta keluarga perlulah sentiasa diutamakan setiap hari, terutama ketika keadaan cuaca semasa yang tidak menentu dan juga kurang baik. Baik, kita dengarkan lagu terakhir untuk slot 8 hingga 9 malam ini. Di Masif Merindukanmu, 9 malam kita beralih ke segmen Variasi Nusantara.

0: Bahka, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosongan ni boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infuse water.
0: Hah? Infuse water?
1: Infuse water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.
3: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
4: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya, dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.
5: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
6: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
5: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
6: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide.

0: RTB Sukma Indra ke Go Live.
1: Rangkaian radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
0: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.

9.6 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Malam semakin berlabuh dan inilah masanya kita bersantai malam ini bersama pilihan muzik daripada Serata Nusantara ya. Menerusi segmen Variasi Nusantara edisi minggu ini Khamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah 3 September 2026 masih sepanjang sejam bermula pukul 9 malam kami bawakan himpunan irama tradisi dan serantau yang cukup berwarna-warni daripada lagu-lagu joget, inang, gazal, gambus lagu rakyat serta pelbagai rentak pilihan yang lainnya. Pastinya setiap lagu Nusantara ini membawa cerita, budaya dan juga keunikan sendiri ya. Jadi dimanapun jua bis kita berada pada malam ini, teruskan bersama kami dan nikmati sama-sama keindahan muzik Nusantara yang merentas zaman, menyentuh rasa serta menghidupkan suasana malam ya, dengan penuh nostalgia dan juga keceriaan. Ini sebuah lagu daripada Rahim Jantan, Zapin Zohor. Tajuk lagunya Ya Ladan. Dengarkan bersama. Dan setelah itu nanti kita akan mendengarkan juga sebuah lagu tradisional. Tajuk lagunya Madah Pusaka. Tetap bersama kami di Harmoni FM, stesen nombor 1 Auda. Lagu-lagu menarik membawa nostalgia kepada bis kita.

kabar Rozi yang berada di Kampung Sungai Bunga malam ini mengantarkan ucapan selamat hari jadi buat anak buah tersayang iaitu Nurul Bazlin Syahirah binti Bahrain dengan ucapan dan doa semoga panjang umur, murah rezeki dan sihat selalu, berjaya di dunia dan di akhirat hingga ke jannah dan bahagia di samping keluarga tersayang ya. Ini buat anak buah Nurul Bazlin Syahirah binti Bahrain memperingati ulang tahunnya pada hari ini 3 September 2020.

26. Terima kasih DJ, sama-sama buat Rosie D yang berada di Kampung Sungai Bunga. Sementara itu, rakan pendengar kita yang berada di Lugu pula ada bersama pada malam ini. Di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lugu, cuaca baik, alhamdulillah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, saya jawab. Selamat bertugas. Terima kasih pengiran. Apa khabar? Saya sihat. Mudah-mudahan pengiran pun sihat selalu ya. Ini kiriman peminat setia Harmony FM, pengiran Old Trafford serta keluarga di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lugu. Junjung kasih setinggi-tingginya pengiran di atas kebersamaan. Salah seorang daripada peminat setia Harmony FM sejak pagi, tengah hari, petang membawa ke malam ini tetap setia bersama. Baiklah, sekarang sudah pun pukul 9.31 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Auda bersama kami menerusi ruangan Simfoni Harmony di dalam segmen Variasi Nusantara. Semoga alunan lagu-lagu warisan sebentar tadi mengimbau kenangan manis buat bis kita semua. Teruskan menemani kami hingga pukul 10 malam ini kerana masih banyak lagi lagu-lagu pilihan tradisional Nusantara di samping membacakan sapaan, ucapan dan juga dedikasi khas daripada para pendengar menerusi WhatsApp ya. Sudah tentunya setiap lagu tradisional Nusantara mempunyai kisah dan keunikan sendiri. Ada yang diwarisi turun-temurun dan ada juga yang terus segar ya, merentas zaman. Terima kasih kerana memilih kami Harmony FM sebagai teman penghibur bis kita pada malam ini. Baik, kita dengarkan sebuah lagu tempatan pula. Tajuk lagunya Lela Mencanai, sebuah lagu tradisional negara Brunei Darussalam.

Ya, semakin kita menghampiri di penghujung dan meniti pukul 10 malam ini, semakin ramai yang masuk menyapa kita di ruangan WhatsApp Harmoni FM dan baru saja online bersama kami pada malam ini. Kita bersama dengan Kak Long ya, yang berada di Kampung Tanah Jambu. Katanya malam Jumaat yang sejuk ini apa khabar? Alhamdulillah saya sihat Kak Long. Malam Jumaat yang sejuk apatah lagi berada di dalam kondisi siaran yang gelap dan sejuk ini. Faham-fahamlah ya. Kata Kak Long, istimewa buat sahabatku di mana saja berada yang menyambut hari jadi pada hari ini. Semoga panjang umur, semoga diluaskan rezeki, sehat tubuh badan, dan bahagia untuk selamanya di dunia dan juga di akhirat. Bahagia di samping keluarga tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Kak Long di Kampung Tanah Jambu, sebuah ucapan yang umum buat semua yang memperingati ulang tahun mereka untuk usia kesekian kalinya tahun ini ya. Tarikh keramat untuk bis kita 3 September 2026. Dan seiring dengan Kak Long masuk juga menyapa malam ini, kita ada Diana Purple. Diana Purple daripada Kampung Air. Katanya semoga kita ini dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkatannya jua, dan semoga panjang umur, murah rezeki, berlimpah ruah, tubuh badan sentiasa diberi kesihatan. Amin, amin, amin ya Allah. Kita kembalikan juga doa tersebut buat Diana Purple. Semoga bumi Brunei dalam rahmat dan lindungan Allah. Semoga jua jerebu beransur hilang. Amin ya Rabbal Alamin ya. Itulah yang kita harapkan. Semoga terus negara kita ini diberikan kesejahteraan, dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya yang boleh memberikan risiko kepada tahap kesihatan kita. Apapun yang kita hadapi pada ketika ini, bersabar dan berusahalah kita juga ya untuk menjaga diri sendiri. Banyak langkah-langkah bijak yang harus kita ambil, seperti mana yang dipromosikan oleh pihak-pihak yang berwajib, contohnya Jastri, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, dan juga nasihat-nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam, termasuklah untuk golongan pendidikan yang terdiri daripada guru-guru, pendidik dan juga pelajar-pelajar. Banyak nasihat-nasihat telah pun dikeluarkan ya untuk langkah-langkah yang dapat diambil dalam kita sama-sama menjamin kesihatan bersama, apatah lagi dalam

keadaan cuaca negara dibelenggu oleh jerebu untuk beberapa minggu kebelakangan ini. Apapun, terima kasih Diana Purple dengan doa-doanya itu tadi. Dan kita bersama juga dengan Mariana di Kuala Belait. Cuaca di kawasan Kampung Mumbung Kuala Belait pada malam ini, alhamdulillah, baik-baik saja. Baik, sudah pun kita dengarkan lagu tempatan sebentar tadi, Lela Mancanai, diikuti dengan sebuah lagu tradisional daripada A. Ramli, Bunga Melor. Apa kata kita beralih pula dengan irama keroncong? Pasti ramai yang suka dengan lagu ini. Daripada Hetty Kos Endang. Kita tahu dalam kalangan pendengar-pendengar Harmoni FM, memang ramai yang meminati lagu ini, khususnya kerana ramai yang meminta untuk kita siarkan. Semoga terhibur semuanya.